3 jam ke depan. Ada gini buat dari kamu ya, yang di keluarga kamu, mungkin adik kamu, sepupu kamu yang baru aja lulus SMA gitu, atau SMP lah ya, yang sas intinya masih anak sekolah yang baru lulus. Tapi yang aku lihat sih anak SMA sih ya sas, anak SMA, anak SMK gitu ya, itu sekarang lagi rame banget aku lihat yang mereka perpisahan itu ya yang sas ya. Sekarang udah ada pemandangan baru nih. Kalau dulu tanda lulus itu identik sama bau menyengat cat semprot alias pilox gitu ya, dan baju yang penuh coretan spidol, gak beraturan. Itu sekarang trennya udah geser ya youngsters. Sekarang lagi zamannya stiker bombing di seragam sekolah nih youngsters. Sumpah ya, aku liatnya kayak kok kreatif ya gitu ya anak-anak sekarang gitu kan. Jadi gini nih youngsters, alih-alih ngerusak baju pakai cat semprot ya, anak-anak zaman now ini lebih milih pasang stiker custom nih youngsters. Ternyata isinya macam-macam, ada foto muka temen yang paling kocak, nama panggilan, kutipan-kutipan inner jokes kelas gitu kan, sampai desain-desain lucu. Nah, stiker ini ditempelin sampai penuh di seluruh bagian seragam youngsters ya, seragam putih abu-abu itu. Nah, hasilnya visualnya jadi lebih rapi, tapi tetap kelihatan rame dan seru gitu. Pas difoto buat konten sosmed, be, estetik ya dan keren gitu yang stars ya, daripada coret-coretan pilox kayak gitu kan. Kan gimana ya? Identiknya sama konvoy biasanya kalau coret-coretan kan. Konvoy di jalanan gitu kan. Jujur aku sih belum pernah ngalamin itu ya sir saya, karena dulu sebenarnya ada sih zaman-zaman SMP itu masih kental banget kayak gitu, cuman biasanya rata-rata ya yang make yang ikutan tren tersebut adalah anak-anak nakal dulu tuh ya. Jadi yang benar-benar yang biasanya ikutan basis-basis sekolah gitu ya, yang konvoy juga di jalan abis perpisahan gitu ya. Terus aku dulu alhamdulillahnya baik-baik aja sih yang serius, maksudnya bukan yang melakukan heboh-heboh kayak gitu. Ya udah perpisahan ya perpisahan gitu kan, gak yang coret-coret baju, gak yang coret-coret pakai pilok spidol gitu ya. Tapi zaman sekarang aksi pilok-pilokan itu benar-benar gak benar-benar hilang 100% ya. Di beberapa titik atau daerah tertentu mungkin masih ada yang ngelakuin, tapi jumlahnya kayaknya menurun drastis gitu. Banyak sekolah sekarang makin ketat yang serius, dan yang paling penting kesadaran yang tersendiri udah mulai berubah gitu. Banyak yang ngerasa kalau coret pakai pilok tuh kesannya kuno dan cenderung rusak lingkungan ya, atau ganggu pengguna jalan, ya itu karena biasanya dibarengi sama konvoy yang bising gitu. Sekarang anak muda lebih milih cara yang bersih mungkin ya, tapi tetap bisa pamer kekompakan lewat stiker tadi ya stars. Satu hal lagi nih, kenapa stiker ini menang telak gitu, yaitu memori sih. Kalau baju kena pilox ya, biasanya abis itu dibuang atau cuma jadi lap karena udah gak terbentuk tuh ya bajunya. Tapi kalau stiker, banyak yang bilang stiker-stikernya bisa dilepas pelan-pelan, terus ditempelin di buku tahunan atau laptop sebagai kenang-kenangan yang lebih awet gitu. Baju seragamnya pun kalau stikernya dilepas, masih ada yang bisa disumbangin buat adik kelas yang membutuhkan gitu kan ya stars ya. Atau dikasih ke saudara kamu yang baru masuk SMA, baru masuk SMP, dikasih gitu kan baju bekas. Ya lumayan lah. Emang ya kreatif sih bisa dibilang anak-anak zaman sekarang ya stars ya. Dari yang tadinya coret-menyoret, sekarang tinggal tempel-menempel. Lebih kreatif, lebih aman di paru-paru juga kan, karena gak nyium bau cat itu, bau pilox, dan pastinya tetap keren buat dispel di media sosial gitu. Ada gak nih dari pendengar DJ FM yang mungkin bulan-bulan ini ya, kayaknya emang bulan-bulan ini tuh bulan perpisahan gitu. Soalnya aku kemarin banyak banget lihat di sosmed itu anak sekolah, anak SMA ya, anak SMA kelas 12 yang udah lulus itu udah nempel-nempelin stiker banyak itu yang stars di sekolah mereka, dan foto-foto diupload di Instagram. Kalau inget-inget zaman sekolah, emang rindu banget ya yang stars, kenangan-kenangan indah di sekolah gitu ya. Kita lanjut dengerin lagunya Chrissy aja deh, Anak Sekolah.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Suka deh dengerin DJ FM.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Lagu yang kamu dengerin ini dari The Panas Dalam Fat Vanessa Priscilla yang serius yang ada di OST-nya Dylan 1990 sampai 1991 yang judulnya adalah Berpisah. Nah, ngomongin soal Vanessa Priscilla ya, yang langsung kebayang di kepala kamu pasti langsung mikir sosok cewek SMA yang manis, kalem, dan identik banget sama karakter Milea di film Dylan gitu ya. Tapi yang serius ya, karena artis cantik yang satu ini baru aja bikin manuver karir yang mind-blowing banget ya. Lupakan sejenak Vanessa yang main film romance menye-menye, karena sekarang Vanessa Priscilla resmi debut jadi vokalis band alternatif pop atau rock ya, Sars. Waduh, gila gak tuh ya. Jadi baru-baru ini Vanessa ngumumin proyek terbarunya, sebuah trio band bernama The Midnight Darlings ya. Dan yang bikin proyek ini makin solid adalah dia gak sendirian ya, Sars. Vanessa ngajak kakak kandungnya sendiri yang emang udah jenius banget di dunia musik, yaitu Jevin Julian. Nah, di band ini Kak Jevin turun langsung jadi produser sekaligus pegang keyboard ya. Terus buat melengkapi formasinya ada Aldrian Koh yang siap cabik gitar ngisi posisi gitaris. Bener-bener formasi trio yang fresh banget gitu ya. Mereka gak pakai lama langsung ngelepas single debut berjudul Am I Loving You Alone? Nah, kalau kamu dengerin lagunya, vibes-nya tuh beda 180 derajat sama image Vanessa selama ini ya. Dan di bio Spotify mereka, The Midnight Darlings mendeskripsikan musik mereka sebagai pembawa perasaan late night love, lost nostalgia, emotional rebellion, and the beauty chaos of feeling everything too deeply. Intinya,

lagu ini tuh ngerangkum kegalauan tengah malam, nostalgia masa lalu, pemberontakan emosi, sampai keindahan dari perasaan yang terlalu dalam ya, dark, edgy, tapi tetap catchy gitu ya seharusnya. Nah, banyak netizen yang nanya, kenapa sih Vanessa tiba-tiba tuh banting setir ngeband rock alternatif gitu ya. Nah, usut punya usut, alasannya ada dua yang seharusnya. Yang pertama, darah musik emang udah ngalir deras gitu di keluarga Sisi, Jevin, dan Vanessa ini ya. Dari dulu Vanessa itu emang suka nyanyi, tapi belum nemu wadah yang pas aja, yang sesuai sama jati diri aslinya gitu. Nah, yang kedua, ini adalah bentuk emotional rebellion ya, alias pemberontakan emosinya Vanessa. Nah, jadi bertahun-tahun dia terjebak sama stereotype cewek manis ya, gara-gara peran aktingnya. Nah, lewat The Midnight Darlings ini, Vanessa pengen ngebongkar alter egonya ya. Dia pengen nunjukin sisi dirinya tuh yang lebih raw gitu, lebih jujur, sedikit rebel, dan bisa bebas ngeluarin emosi yang gak bisa dia tampilin di layar lebar gitu. Respect banget sih ya seharusnya sama artis yang berani keluar dari zona nyaman kayak gini. Hasilnya juga gak main-main, produksinya berkelas banget karena ada campur tangan Jevin Julian gitu. Kalau menurut kamu gimana nih yang Stas? Kira-kira Vanessa Priscilia udah cocok belum jadi vokalis band? Apalagi bandnya alternatif rock gitu ya. Atau kamu tim yang masih belum bisa move on dari image-nya seorang Milea nih di Vanessa Priscilia ini ya. Komen di bawah ya. Sembari kayak rekomendasiin lagu favorit kamu. Di bawahnya di mana kak? Di WhatsApp kita maksudnya. Di 081-888-0948. Atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Habis ini banget ya, kita bakal lanjut untuk tebak cepat. Asik. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Day 4.8 DJFM The Ultimate Gangsters Radio.

Masih di 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio. Saja kita masuk ke segmen tebak cepat Youngsters. Buat kamu yang sudah ready, langsung aja ya stay tune di WhatsApp untuk join chat gabungan untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini. Nah, kira-kira pertanyaannya seputar apa? Kita bakal bahas benda kecil yang tiap hari pasti kamu lihat, kamu sentuh atau kirim, yaitu stiker. Nah, karena tadi kita udah bahas juga tren perpisahan anak sekolah yang seragamnya dipenuhi sama stiker gitu ya, bukan lagi coretan pilox. Jadi tebak cepat kita mengenai stiker. Oke, gampang aja ya. Jadi buat kamu yang nanti langsung tahu jawabannya, langsung gercepin aja di WhatsApp kita di 081-888-0948. Gedein juga volume radio konvensional rumah, mobil kamu, atau buat kamu yang streaming, gedein handphone kamu, volumenya Youngsters, biar suaraku terdengar jelas. Langsung saja, ini dia tebak cepat edisi hari Kamis 14 Mei 2026.

Pertanyaan pertama. Fokus. Kalau kamu beli apel atau pir di supermarket, pasti ada stiker kecil nempel di kulitnya. Kalau kamu tahu ya. Kalau beli apel atau pir di supermarket, pasti ada stiker kecil nempel di kulitnya. Kalau stiker ini nggak sengaja ketelan, bahaya nggak sih, youngsters? Apakah A, bahaya beracun, atau B, aman dicerna? Apakah A, bahaya beracun, atau B, aman dicerna?

Aku ulangi lagi yang harus pertanyaan pertama. Kalau kamu membeli apel atau pir di supermarket, pasti biasanya ada stiker kecil nempel di kulitnya yang sters ya, di kulit buah tersebut. Nah, kalau stiker ini gak sengaja tertelan, apakah itu bahaya? A. Bahaya beracun, atau B. Aman dicerna. Apakah A. bahaya beracun, atau B. aman dicerna?

Ada dari Kak Yosef Triyono Yasers yang menjawab, bahaya beracun. Wih. Oke, Kak Yosef menjawab bahaya beracun. Kira-kira Kak Yosef apakah pernah menelan stikernya, Kak Yosef? Lalu ada dari Kak Hadi juga Yasers. Halo Kak Hadi. Kak Hadi menjawab B. Yang berarti, Kak Hadi menjawab aman dicerna. Kalau Kak Yosef tadi bahaya beracun, Kak Hadi menjawab aman dicerna ya. Ini bertolak belakang banget ya jawabannya Yasters. Yang manakah jawaban yang benar? Lalu dari Kak Intan menjawab bahaya beracun juga. Oke. Bahaya beracun dua suara, lalu satu suara aman dicerna dari Kak Hadi. Langsung aja Yasters kalau gitu. Alvin Kunci, jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah jawabannya adalah aman dicerna. Selamat untuk Kak Hadi. Jawabannya B answers, yaitu aman dicerna. Ini bukan bahaya beracun ya. Ayo, siapa yang suka panik kalau gak sengaja ketelan stikernya nih. Tapi kayaknya gak mungkin ketelan gak sih answers, karena biasanya ya kita tahu gitu, misalkan baru beli di supermarket itu ada stikernya dan harus dilepas dulu. Tapi kalau misalkan kamu gak sengaja ketelan ya stikernya, ternyata menurut standar kesehatan internasional, kertas, tinta, dan lem perkat yang dipakai buat stiker buah itu wajib 100% food grade atau layak konsumsi. Jadi, kalaupun kamu gak sengaja masuk perut ya, tubuh kamu bakal aman-aman aja dan bakal keluar lagi lewat jalur belakang tanpa masalah, ya stars. Jadi, bukan bahaya beracun yang saya, tapi malah aman dicerna gitu. Meskipun aman dicerna, tapi sebisa mungkin dilepas ya, stars, ya stikernya. Jangan sampai kayak, oh kemarin ke Alvin bawain stiker yang katanya aman dicerna nih gitu, nyoba makan ah. Ya gak apa-apa sih, bebas deh, terserah kamu ya stars ya. Meskipun aman dicerna, 100% food grade, layak konsumsi, ya gak makan stiker apel juga gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua.

Teknologi stiker perekat pertama kali ditemukan di Inggris pada tahun 1800-an. Nah, kamu bisa nebak gak nih youngsters, benda apa yang jadi stiker pertama di dunia? Benda apa yang menjadi stiker pertama di dunia? Apakah A, perangko surat, atau B, mainan anak? Apakah A, perangko surat, atau B, mainan anak?

Langsung ketik jawaban kamu youngsters di WhatsApp kita 081-888-0948. Aku ulangin lagi pertanyaannya. Teknologi stiker berperekat pertama kali ditemukan di Inggris pada tahun 1800-an. Nah, coba kamu tebak nih, benda apa yang jadi stiker pertama di dunia? Apakah A, perangko surat, atau B, mainan anak? Apakah A, perangko surat, atau B, mainan

Kak Hadi menjawab A, perangko surat. Lalu Kak Intan juga menjawab A aja, Vin, yaitu perangko surat. Kak Yusuf lagi typing. Oke. Kak Yusuf menjawab mainan anak. Oke, mainan anak berarti B. Oke. Kak Yusuf menjawab dengan jawaban yang berbeda lagi dengan Kak Hadi dan Kak Intan yang search di pertanyaan kedua ini. Siapakah yang kira-kira jawabannya betul? Langsung saja aku kunci jawabannya.

perangko surat. Waduh, Kak Yusuf salah lagi nih. Jawaban yang betul adalah perangko surat yang versinya itu A ya. Nah, di tahun 1839 ada orang bernama Sir Lowland. Sir Lowland Hill yang nyiptain kertas kecil dengan lem kering di belakangnya yang bisa nempel kalau dijilat atau dibasahi air gitu ya. Nah, benda ini jadi perangko berperekat pertama di dunia bernama Penny Black. Jadi sebelum stiker dipakai buat hiasan atau helm gitu ya, atau laptop, nah kakek moyangnya adalah di perangko surat. Jadi bukan di mainan anak ya, Sers ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Kalau sekarang kita ke stiker digital ya, Sars ya. Nah, secara psikologi, kenapa kita sering banget refleks balas chat pakai stiker WhatsApp ketimbang ngetik kata-kata ya, Sars? Kenapa kita sering banget refleks balas chat pakai stiker WhatsApp ketimbang memakai ngetik lewat kata-kata? Apakah A, biar gak capek ngetik, atau B, mewakili ekspresi muka? Apakah A, biar gak capek ngetik, atau B, mewakili ekspresi muka?

Aku ulangin lagi pertanyaan terakhir. Kalau kita beralih ke stiker digital youngsters ya, secara psikologi, kenapa kita sering banget refleks balas chat pakai stiker WhatsApp ketimbang ngetik kata-kata? Apakah A, biar nggak capek ngetik, atau B, mewakili ekspresi muka? Apakah A, biar nggak capek ngetik, atau B, mewakili ekspresi muka? Kak Hadi menjawab B, yaitu mewakili ekspresi muka. Kak Intan juga menjawab B, Vin, mewakili ekspresi muka. Lalu Kak Yusuf menjawab mewakili ekspresi muka. Nah, kata Kak Yusuf tadi, gimana mau konsentrasi? Masih melayani tetangga beli token listrik dan bantuin ibu masukin benang ke jarum. Waduh, jadi dijawabu deh aku ya. Masukin benang ke jarum gitu kan. Oke, konsentrasi Kak Yusuf di pertanyaan ketiga ya. Apakah pertanyaan ketiga ini betul jawaban Kak Yusuf? Karena kalau dilihat dari dua jawaban yang lain sih sama ya Kak Yusuf ya. Kita lihat nih, langsung aja kita kunci jawabannya. Dan jawaban yang benar dari pertanyaan ketiga adalah mewakili ekspresi muka. Oke, yeay. Akhirnya Kak Yusuf betul juga di pertanyaan ketiga yang stars. Jawabannya adalah B yang stars, mewakili ekspresi muka. Pasti banyak yang jawab malas ketik ya. Ada yang jawab batin malas ngetik tapi gak ngetik jawabannya di WhatsApp gitu kan. Kayak, aduh malas ngetik nih jawabannya gitu. Tapi ya sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang malas ngetiknya yang stars ya. Jadi kirim stiker aja gitu kan, pencet, pencet, pencet. Tapi tujuan utamanya secara psikologis itu sebenarnya adalah mewakili ekspresi muka nih youngsters ya. Aslinya otak manusia itu sangat bergantung pada micro expression gitu, atau mimik wajah saat ngobrol. Karena chat teks kan itu kaku dan gak ada suaranya youngsters ya. Nah otak kita ngerasa ada yang kurang nih gitu. Stiker WA yang konyol-konyol itu ya berfungsi sebagai pengganti ekspresi wajah kita secara virtual youngsters. Jadi biar chatnya gak terkesan jutek atau nanggung youngsters ya. Aduh, siapa nih di sini yang dikit-dikit nyepam stiker WhatsApp gitu. Tapi emang lumayan seru kan youngsters ya, nyepam ekspresi-ekspresi kayak gitu. Apalagi meme-meme yang lucu gitu. Ada yang saat ini lagi viral tuh, kucing yang dari AI ya, jogetnya tuh kicau mania youngsters ya. Jadi kayak nahan hidung sama tangan tatonya tuh kewer-kewer youngsters ya. Jadi lagunya cocok banget kalau kicau mania gitu kan. Oke, itu dia 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini youngsters. Semoga bisa menambah wawasan kamu. Kita fun-fun di tebak cepat pagi hari ini ya. Dan boleh banget buat kamu yang masih merekomendasikan lagu favorit kamu, langsung aja gercepin di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya stars ya. Dan bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Tadi ada Kak Hadi juga yang sudah request ya stars. Agi pagi juga request lagu In Your Mind dari Anggun Mas Alvin. Terima kasih. Oke, nanti aku cari-cari dulu lagunya ya Kak Hadi. Kalau udah ketemu, nanti aku kabarin lagi Kak Hadi. Oke, kita lanjut dulu dengerin lagunya Versa Besari yang stars, ada Celengan Rindu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Masih bareng sama Alvin di The Morning Crew, youngsters. Tentunya ada jam 8 pagi ya. Udah 2 jam aku menemani kamu, youngsters. Gimana kabarnya, kondisinya? Apakah kamu sudah mandi? Apakah sudah sarapan? Asik. Kita masuk youngsters di segmen Back to Back Song. Kali ini aku mau battlein musisi luar dulu youngsters ya. Karena hari ini adalah tanggal 14 Mei 2026, aku bakalan ambil top 14 yang ada di listnya Spotify, yaitu daftar top 20 artis and song yang seru ya di ulang tahunnya Spotify yang ke-20 tentunya ya. Dan aku pilih pada tanggal 14 hari ini, yaitu ada lagunya Billie Eilish dan Khalid yang stars ya. Bacanya Khalid banget nih, Khalid. Gak ada Bin Walidnya ya, Khalid doang ya yang stars ya. Itu kolaborasi lagu legendaris mereka, ada Lovely ya, yang berada di urutan 14. Nah, aku bakal battlein dua penyanyi langsung ya, yaitu ada Billie Eilish, Bird of Feather.

ngebahas tentang komitmen cinta yang dalam banget, yang terus liriknya tuh I love you till I'm in the grave gitu ya. Itu bikin merinding sih. Musiknya lebih dreamy pop yang enak banget didengerin pas kamu lagi rebahan santai di hari libur ini. Bikin rasa dicintai ugal-ugalan sama seseorang gitu. Lalu kita battlein Billie Eilish dengan Khalid Youngsters, lagunya yang berjudul Talk.

Kalau lagu ini pas banget buat kamu yang lagi ada di fase PDKT ya, atau lagi pengen seriusin hubungan gitu. Kita ngomong bisa gak sih gitu kan? Aduh, musiknya lebih soulful, groovy, dan pastinya bikin kamu manggut-manggut santai pas dengerin suaranya Khalid yang smooth banget ini ya. Langsung tentuin vote juga yang seru di back to back song untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini. Kamu timnya Teteh Elis ya, Teteh Elis dari Nganjuk yang lagunya Bird of Weather. Atau kamu timnya Mas Khalid bin Walid ini yang serius ya, yang

lagi langsung vote juga yang seharus untuk closing and the morning crew. Kamu timnya Teteh Elis atau Mas Khalid yang seharus ya. Langsung sekarang juga vote. Can we just talk, figure out where we're going. Kita beralih dulu ke hi-fi yang seharus ada mata ke hati.

0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Masih di 4.8 di CFM di Ultimate Youngsters Radio. Udah hampir mau setengah jam lagi yang harus aku menemani kamu ya. Dan aku mau remind kamu lagi untuk vote di back to back song pilihan kamu ya, untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini. Kita lagi battlein yang ada di top 14 di Spotify 20th Anniversary. Kolaborasi single dari Billie Eilish dan Khalid ya, yang berjudul Lovely Youngsters. Dan aku bakal battlein dua musisinya, yaitu ada Billie Eilish, Teh Eilish ya, dengan lagunya Bird of Feather.

lagu para pejuang cinta yang udah di tahap unconditional love, alias bucinnya tuh level maksimal gitu ya, stars ya. Cinta sampai maut memisahkan gitu. Melodinya yang manis dan dreamy, bener-bener bikin hati meleleh. Cocok buat kamu yang pagi libur ini lagi kangen sama pacar kamu, atau yang pengen dengerin lagu pop sambil ngopi-ngopi cantik di depan teras rumah. Asli, bikin mood langsung berbunga-bunga. Lin dengan Khalid Youngsters, lagunya berjudul Talk.

Kalau yang satu ini kebalikannya nih ya, Stars. Ini lagu buat kamu yang butuh kepastian. Hubungan udah jalan, tapi statusnya masih ngambang kayak gorengan belum mateng gitu ya. Tapi kerennya Khalid bawain rasa galau ini dengan beat yang super chill gitu. Cocok buat kamu yang pengen santai, vibing pagi-pagi sambil rebahan dan mikirin masa depan hubungan.

Atau kamu timnya Khalid yang search berjudul Talk. Can we just talk? Can we just talk about where we're coming before we get lost? Langsung sekarang juga vote back to back song pada pagi hari ini yang seterusnya, karena terpantau di WhatsApp masih sepi sekali.

butuh vote kamu yang search untuk penentuan closing in the morning crew pada pagi hari ini. 9 menunggu vote kamu, kita lanjut dulu dengerin lagunya Justin Bieber, ada Die For You.

0: 101.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya. 3, 2, 1. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Berdaya,
2: harus. Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.

Siapa di sini yang suka bawa HP ke toilet? Niatnya cuma scroll bentar, malah betah lama-lama di dalam. Ternyata, kebiasaan ini bisa bikin kesehatan kamu terancam loh, youngsters. Menurut studi Plus One, orang yang memainkan HP di toilet punya risiko 46% lebih tinggi kena wasir loh. Kok bisa? Karena kelamaan duduk bikin tekanan di rektum naik. Pembuluh darah jadi gampang bengkak. Nah, ini tips aman dari para ahli buat kamu. Maksimal 10 menit aja di toilet, bahkan idealnya cukup 3-5 menit biar lebih sehat. Jadi, stop ya main-main HP di toilet. Lebih baik selesai cepat, HP-an lanjut di luar kalau udah kelar dari toilet.

Masih bareng sama Alvin yang source di The Morning Crew. Detik-detik closingan ini ya. Karena udah mau mendekati jam 9 pagi yang source ya. Aku bakalan pamit undur diri tentunya. Sebelum itu, aku mau bacain chat gabungan yang sudah masuk. Ada dari Kak Intan nih yang source ya. Dan buat kamu yang belum vote, aku minta kamu untuk vote di Back to Back Song pagi hari ini yang search. Yang dimana kita lagi battling top 14 sesuai tanggal hari ini 14 Mei 2026 ya, di Spotify 20 Anniversary. Tentunya lagu-lagu yang sering diputar itu top 14 ada Lovely dari Billie Eilish dan Khalid. Lah, kita juga battling Billie Eilish versus Khalid dengan lagunya, kita spill lagi. Yang Billie Eilish itu ada Bird of Feather.

0: Langsung tentuin vote pilihan kamu yang search di 081-888-0948. Bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya yang search. Abis ini semangat yang harus untuk menjalani hari Kamisnya ya. Dan jangan lupa bersenang-senang ya, bersantai-santai ria, karena long weekend sudah kamu dapetin yang harus sampai hari Minggu nanti tentunya ya. Gimana long weekendnya? Apakah kamu ada rencana untuk pergi keluar bersama teman-teman, bersama keluarga? Tentunya nanti di jam 11 sampai jam 1 siang bakal ditemani sama DJ Hans di Jamnya Youngsters. Jam 3 sampai jam 6 sore ditemani sama DJ Kiki di Sunset Vibes. Dan di jam 8 sampai 10 malam ditemani sama DJ Feby di Sunset Vibes. Bukan, salah, DJ K-pop. DJ K-pop. Ayo, fokus. Udah siang, yang belum sarapan boleh cari sarapan dulu youngsters. Tadi ada dari Kak Intan ya, yang sudah vote itu katanya aku timnya Teteh Elis aja, Alvin. Teteh Elis gitu ya. Teteh Elis gitu ya. Telis satu suara. Lalu dari Kak Nisa tadi juga sudah vote Billie Eilish, timnya Billie Eilish. Oke, yang search di back to back song kali ini yang vote baru 2 ya. Tapi sepertinya tidak ada yang vote Khalid, yaitu semuanya vote Billie Eilish ya. Kalau gitu langsung aja kita menangin ya yang search ya. Pemenang back to back song pada pagi hari ini dimenangkan oleh Billie Eilish. Yeay. Lagu yang bakal kamu dengerin abis ini di closingan itu ada Birds of Feather yang barusan tadi aku spill, dan satu lagu lagi ada Wildflower. Oke deh, sebelum lagunya aku spill, aku puterin maksudnya. Aku pamit undur diri dulu ya, yang sampai jumpa di hari Jumat besok. Aku bakal nemenin kamu lagi di The Morning Crew jam 6 sampai jam 9 pagi. Semangat hari Kamis ya, yang semoga kamu bisa berleha-leha, tapi jangan terlalu berleha-leha ya. Semoga tetap produktif ya, yang tentunya. Dan langsung aja kita sambut pemenang back to back song pada pagi hari ini. Ini dia, Billie Eilish.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

0: jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Arisa, hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Yeah.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Cium. Gak cuman itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Akhirnya istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, oke. Aku pesenin ya. Tapi capek banget dari tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Yah, salah ya. Maaf ya guys. Yaudah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Yes, film berjudul Pangku. Sebelum lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza yang mengiringi official trailernya, di awal banget rilis teaser trailernya, udah terdengar petikan gitar khas dari lagu berjudul Ibu punya Iwan Fals, ya stars.

Kita bahas fakta tentang kenapa sih lagu ini kok jadi original soundtrack film Pangku. Fakta yang pertama, lagu ini pertama kali disaranin sama manajer Reza Rahadian sekaligus produser film ini, Arya Ibrahim. Terus pas dengerin, Reza bilang, wah kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar filmnya. Fakta kedua, lagu yang dipakai jadi original soundtrack film Pangku dibuatin versi barunya loh Young Stars yang kolaborasi sama Reza Rahadian. Fakta ketiga atau fakta terakhir, lagu yang diciptain sama Iwan Fals waktu masih SMP ini dirasa sama-sama nyeritain perjuangan dan kerja keras seorang ibu buat ngehidupin keluarganya, terkhusus anaknya. Nah ini sama Young Stars kayak karakter Sartika di film Pangku yang rilis di bioskop Indonesia tanggal 6 November 2020.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Berawal dari coba-coba, ternyata beneran. Ya nih, yang star sutradara film animasi Jumbo, Rian Adriandi, rencananya bakal kolaborasi sama Rich Brian untuk scoring film animasi komedi SCIFI yang lagi digarap sama Rian. Dari percakapan iseng di X, direspon beneran sama Rich Brian. Nah, untuk film animasinya sendiri, nyeritain tentang apa, bakal ngelibatin siapa aja, dan dirilis kapan, masih belum di-spill nih.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris Oshirdi. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang stars ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran masih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Perunggu bikin tur dalam dinamika di 3 kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personel Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight by DJ

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number nggak sih, youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja, youngsters. Menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yaginet Youngsters Radio.
3: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai. You really. On DTR.

94.3 FM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini di hari Kamis yang manis ini bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang pastinya kita bakal seru-seruan hari ini dengan aku puterin playlist di jamnya Youngsters, atau aku juga puterin playlist atau rekomendasi lagu dari kamu, dan kasih kamu info-info terupdate di hari atau di minggu ini ya. So pastinya tetap stay tune terus dengan dengerin kita di 94.8 di JFM Surabaya. Yang sus, jangan kemana-mana, stay tune terus. Kita happy-happy hari ini. Dan sambil aku buka hari ini, aku puterin lagu dari Tensi, Naval Syahreza, dan Jemsi dengan judul Horeng.

Halo Youngster, selamat siang dan selamat datang di hari Kamis yang manis di mana kita liburan dengan keadaan dompet mulai menipis ya. Ya tapi gak apa-apa Youngster, yang penting vibes healingnya dapat dulu ya kan. Karena jujur aja long weekend tuh emang godanya berat banget sih, berat. Baru juga hari pertama libur ya kan. Saldo udah mulai ngasih warning aja nih ya. Terus pada ajakan nongkrong, banyak ajakan quality time bareng teman, bareng pacar, bareng keluarga. Waduh, pusing ini ngatur duitnya gimana ya. Ya, Mei itu emang di mana, di pertengahan bulan lagi ya kan. Jadi kita harus pinter memanage duit kita ya, sambil nunggu gajian nanti di akhir bulan nih yang seharusnya. Dan karena hari-hari long weekend-nya itu di pertengahan bulan, jadi sabar-sabar dan hemat-hemat aja dulu ya yang sos. Di liburan atau healing-nya yang murah-murah aja dulu ya. By the way, tentunya Hans juga mau ngucapin selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih ya buat Youngsters yang menjalani. Semoga hari ini jadi hari yang penuh damai, sukacita, dan juga penuh kebersamaan dengan orang-orang tercintanya ya. Tapi ya udahlah, Youngsters, mumpung hari ini vibes-nya tuh masih santai banget ya. Jadi kita nikmatin aja dulu ya hari ini yang lagi rebahan ya, lanjut rebahan. Karena aku tahu kamu pasti banyak yang baru bangun di hari ini ya, karena banyak banget dari kemarin yang udah mulai banyak banget yang begadang ya. Aku lihat di story teman-temanku tuh pada masih bangun di jam 3, jam 4 pagi. Jadi mungkin sekarang pun aja yang masih tidur pun juga ada ini kayaknya ya. Dan yang lagi OTW healing, hati-hati di jalan ya, karena mungkin udah prepare dari kemarin karena hari ini berangkatnya pagi atau mungkin siang menuju tempat yang kamu tuju buat liburan, menikmati long weekend ini. Boleh banget ya, hati-hati di jalan yang search ya. Kalau mungkin lagi di jalan, biar semangat terus, jangan lupa dengerin station kita ya di 94.8 frekuensinya, oke? Okay? Dan yang lagi quality time sama keluarganya, enjoy juga ya. Dan ya masih harus kerja pun hari ini, gimana ya aku ngasih taunya. Ya udah nggak apa-apa deh, semangat aja buat kamu yang masih kerja hari ini tuh, nggak apa-apa banget. Walaupun yang lain libur dan kamu masih kerja, aku percaya kamu bakal kaya besok ya. Amin. Pokoknya semangat aja, semoga cepat pulang ya, dan semoga hari ini berjalan lancar semua aktivitas kamu ya sos ya. Karena siang hari ini juga Hans santai aja ngebawain siaran hari ini dan bakalan nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti dengan aku puterin playlist yang asik dari jamnya Youngsters. Dan pastinya seperti biasa ya, selain dari playlist dari Hans yang sudah Hans siapin hari ini, boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin Youngsters di jamnya Youngsters hari ini ya, dan pengen diputerin sama ke Hans, boleh banget ya. Mau lagu galau, lagu buat nemenin long weekend kamu, boleh ya. Lagu bucin, lagu healing, atau mungkin lagu yang lagi relate sama kehidupan kamu yang sekarang, gas aja kirim ke Hans Youngsters ya. Dan langsung aja update by WhatsApp di 081888 0948, atau kamu bisa ceki-ceki di Instagram kita @djfmsurabaya. Kamu ceki di Instastory, di situ aku sudah drop question box. Kamu cari aja Instastory yang ada gambar mukaku ya, dan juga ada question box di situ. Kamu tinggal isi aja question boxnya dengan nama penyanyi dan juga judul lagu yang pengen Hans masukin ke playlist hari ini. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Kalau bisa DM aja, nanti juga aku bacain ya. Mungkin juga ada yang nitip salam nih buat siapapun, orang-orang tersayang lagi jauh di sana ya. Boleh banget drop aja yang ses update by WhatsApp atau Instagram tadi ya. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi di luar kota nih, yang lagi OTW healing tapi gak sampai atau gak dapat frekuensi 94.8-nya, boleh banget by radio digital kita yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store, atau by streaming juga bisa banget. Tinggal search di www.djfm.co.
www.radio.id. Pokoknya gak ada alasan buat kamu gak enikmati atau gak enjoy hari ini dengan dengerin playlist di jamnya Yelsers ya. Karena kamu bisa aja terus gabungan dengan Hans hari ini di siang hari ini, karena Hans bawain info-info terupdate yang seru seputar musik buat kamu dan seputar Surabaya yang nanti bakal Hans kasih tahu info-info terupdate-nya ya. So yang so, siapin posisi ternyaman kamu sekarang ya. Ambil cemilan, makan siang, atau mungkin siapin kopi kamu ya. Kalau belum ada, beli dulu, beli sambil nunggu dateng ya. Sambil nunggu kamu beli, boleh banget sambil dengerin DJ Hans untuk playlist, puterin playlist di jamnya yang so hari ini. Dan buat menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, yang search aku puterin dulu ya lagu yang mau menyemangati kamu nih yang lagi kerja di hari libur ini, dengan lagu Hachu dari Salma Salsabila.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutriwangi yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam

0: yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ini di DJ FM, spesial ulang tahun Surabaya.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

Satu lagu nafas buat kamu dari Hindia dan Diva Baru Siansos di siang hari ini ya. Buat kamu nih, lagu nafas nih bisa relate sama orang yang lagi bernafas sejenak ya dari kerjaannya, karena sudah menikmati long weekend ya yang sudah mulai hari ini di hari Kamis yang manis ini. Dan lanjut yang sus ya, seperti biasa sebelum aku update-update info buat kamu hari ini, aku mau sapa-sapa dulu yang hari ini sudah gercep gabungan dan sudah absen nih di WhatsApp dan juga Instagram ya, karena udah banyak banget yang drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Seperti biasa aku bacain dulu yang dari WhatsApp yang sos yang hari ini paling gercep gabungan itu dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali Gozali, request dong lagunya Yofi Widianto Terlalu Cinta, tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, thank you ya buat rekomendasinya di siang hari ini. Ditunggu aja Mas Ali sampai jam 1 siang nanti, aku puterin dan aku masukin ke playlist buat kamu spesial di awal aku puterin, oke? Jadi jangan kemana-mana dan lanjut Gansos. Ada dari Kak Altnia nih. Halo Kak Altnia, hari ini mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Dan katanya lagu ini cocok banget diputerin di siang hari ini ya kan, apalagi menyambut long weekend gitu. Jadi enaknya emang dengerin lagu-lagu yang kayak lagunya Sabrina Leonor ini, lagu Haha ya. Boleh. Ditunggu ya buat Kak Altnia. Setelah ini aku amanin di playlist buat kamu. Pokoknya jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu terputar. Ada juga dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia yang lagi di Jakarta ya, yang hari ini Kak Zulia mau request lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Dan salam juga buat kakak penyiarnya dan di Anggi seluruh Indonesia. Thank you buat Kak Zulia buat salamnya ya. Semoga kamu di sana juga semangat terus ya. Semoga semua aktivitas kamu Kak Zulia hari ini berjalan lancar dan aman-aman aja. Amin. Ditunggu ya buat Kak Zulia sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist urutan kamu terputar sama Hans nanti ya. Ada juga dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang. Hari ini Kak Carmelita katanya mau izin yang sos, mau dengerin lagunya Fajar Nur yang judulnya Sembuh Tanpaku. Tolong diputerin ya Kak An. Siap, ditunggu aja Kak Carmelita. Setelah ini aku amanin di playlist buat kamu, jadi jangan kemana-mana ya. Ada juga dari Mas Andika. Halo Mas Andika, hari ini Mas Andika mau izin request lagunya Vanessa Z yang Takkan Terulang. Siap Mas Andika, ditunggu aja setelah ini aku puterin buat kamu. Oke, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ini ada juga dari Kak Haruko ya, yang katanya heyo doang, gak ada apapun, habis itu ya udah kayak hilang gitu doang ya. Jadi mungkin Kak Haruko ini emang menyapa aja, menyapa penyiar di siang hari ini. Apakah masih ada gitu ya di hari libur kayak gini, apakah masih siaran gitu. Masih BUMJ nih, jadi ya apa itu libur ya. Aku liburnya juga nemenin kamu ya yang lagi liburan kayak gini. Jadi sebenarnya sama-sama libur ya. Ini pun juga aku hitungannya libur, kita santai hari ini, enggak yang hektik. Jadi aku menikmati liburan ini dengan ngeliatin kamu yang lagi liburan gitu. Tapi gak apa ya sus, gini juga please hibur aku dengan rekomendasiin playlist-playlist yang seru aja ya. Jadi biar tetap semangat aku menjalani hari ini ya, dan buat kamu. Dan Mas Syaiful hari ini juga bergabung ya sus ya. Halo Mas Syaiful, selamat siang. Katanya mau lagu dong, tapi gak nyebutin nih lagu apa ya, yang katanya lagunya enak seperti rahim ibu gitu. Siap, nanti aku ceki-ceki dulu ya buat lagunya Mas Syaiful. Ditunggu aja, nanti aku update juga kalau misal ada aku puterin, dan kalau misal belum ada nanti juga aku kabarin buat kamu ya. Ada juga dari Kak Fabian, cuma Kak Fabian ini emang belum nulis playlistnya aja nih, jadi aku tungguin ya buat kamu Kak Fabian. Halo Kak Fabian, ditunggu ya kamu drop rekomendasi lagunya di siang hari ini.
Pokoknya sampai jam 1 siang nanti aku tungguin buat kamu semua yang SES juga masih bisa update. Buat yang baru gabungan nih, update aja lagu rekomendasi yang pengen diputerin sama Hans ya, yang pengen kamu dengerin di DJ FM Surabaya. Boleh banget update by WhatsApp di 081-888-0948 atau Instagram juga bisa banget yang SES di @DJFMSurabaya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ aku sudah drop question box ya, kamu tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga lagu yang pengen Hans puterin di siang hari ini. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti yang sambil kamu menyiapkan makan siangmu ya, mau sambil menyiapkan kopi kamu biar tetap on point, tetap melek dan tetap semangat menjalani long weekendmu, dan mungkin yang lagi kerja juga semangat menjalani kerjanya ya. Aku puterin lagu Adrian Khalif buat kamu yang judulnya I'm So Pretty.

diputerin. Atau ini mention aja di Twitter kita @djfmsurabaya.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Nelongso Pasar Turi, Bilal Indrajaya. Barusan kamu dengerin yang sosial lagu yang menggambarkan perasaan Bilal Indrajaya ketika di Pasar Turi nih. Lagi ini ya, menggambarkan perasaan sedih, melankolis dan juga sentimental terkait perjumpaan dan perpisahan di stasiun atau perjalanan yang terinspirasi dari pengalaman pribadi nih dari Bilal sendiri waktu di Pasar Turi. Waduh, dengan siapa tuh ya? Kayaknya Bilal lagi ada something dengan orang Surabaya. Jadi ketika di Pasar Turi itu jadi momen yang pas buat dia bikin lagu ini itu ya. Dan yang selanjut aku kasih satu lagu, satu info ini spesial dari salah satu penyanyi yang lagi booming banget di akhir-akhir ini ya, yang juga cara promo album terbaru ini unik dan tergolong lucu yang serius ya. Karena barusan aku scroll di timeline Instagram, tiba-tiba lewat tuh di promosi sama akunnya dia tuh ya. Jadi Itgitaf ini lucu banget yang serius ya, kalau kamu tahu promosi lagu atau album terbarunya, yang dimana dia tuh ngumumin album keduanya yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Itgitaf literally promo sambil hujan-hujanan, beneran yang serius ya, sambil ini lompat-lompat di trampolin di tengah hujan kayak anak kecil yang lagi happy banget gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau denger Itgitaf tuh selalu selalu termention kalau pasti lagu-lagunya tuh seputar hujan gitu ya. Kalau nggak hujan ya buram gitu ya, sedih-sedih lah ya intinya. Dan lewat postingannya Itgitaf tuh ngumumin kalau album Berusaha di Bawah Hujan ini ya bakal resmi rilis tepat di hari ulang tahunnya, which is yaitu 15 Mei ya, besok Yanses. Dan beberapa hari ini penjualan perayaan albumnya juga bakal dibuka, jadi bisa kamu pre-save atau pre-add mulai dari sekarang Yanses. Karena besok atau malam nanti jam 12 malam Itgitaf bakal buka atau bakal launch album terbarunya ini ya. Tinggal tungguin aja dan jangan lupa ucapin happy birthday buat Itgitaf ya. Jadi momen ini sangat pas banget buat dia. Dan yang bikin netizen gemes tuh ya, dari konsep promonya yang sosial, yang sebenarnya vibes-nya tuh Itgitaf banget gitu ya. Kayak hujan-hujanan sambil main trampolin gitu ya. Random banget nih. Tapi ya kayak ngeliat orang yang akhirnya bisa menikmati proses panjangnya sendiri. Karena aku juga dulu sempat ngikutin perjalanan dari Itgitaf ya, yang mulai di zaman COVID dulu, yang barengan sama Jebung ya, lagu-lagunya kan juga cover-cover gitu ya waktu zaman COVID gitu. Dia emang suaranya enak banget sih. Jadi emang aku ngikutin perjalanannya, seru banget yang sampai bisa di titik sekarang ini. Keren banget buat kamu Itgitaf ya. Dan congrats buat nanti malam atau besok ya peluncuran album keduanya atau album berikutnya dari Itgitaf ya. Dan juga apalagi kalau ngomongin soal albumnya tuh ya, Berusaha di Bawah Hujan, terus dipromoin sambil hujan-hujanan gitu, literally marketingnya 100, estetiknya juga 100 nilai dari aku ya. Niat masuk angin mungkin ya. Baik juga yang bilang konsep itu relate sama isi lagu-lagunya Itgitaf ya, yang sering ngomongin tumbuh, capek, bertahan, dan belajar menerima hidup pelan-pelan ya. Ya seperti aku bilang tadi, kalau dengerin lagunya Itgitaf atau denger atau tahu tentang Itgitaf pasti mengarahnya ke lagu-lagu yang ya soal tumbuh, soal bertahan, soal belajar menerima hidup gitu ya. Jadi bukan terlihat sedih, tapi promo ini sebenarnya masih terlihat hangat dan juga wholesome banget ya. Jadi tinggal tungguin aja yang seharusnya. Sambil nungguin, aku juga bakal nemenin rutinitas kamu di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati long weekendnya. Sekali lagi ya, selamat liburan yang sers, yang mungkin hari ini belum ada agenda, gak apa-apa diagendakan aja. Karena masih ada hari Jumat, Sabtu, Minggu, masih 3 hari. Kamu santai-santai aja dulu sekarang ya, nikmati day one long weekendnya ya. Yang mungkin juga udah
langsung ngacir pergi kemana gitu ya. Selamat juga, hati-hati di jalan, dan selamat menikmati long weekend-nya ya. Untuk sekarang aku puterin dulu lagu rutinitas buat nemenin kamu yang menjalani rutinitas di long weekend day.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah, nggak usah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

Satu lagu dari Sabrina Leonor dengan judul Haha ya, yang barusan kamu dengerin sudah direkomendasiin sama Kak Asri yang katanya pengen banget dengerin lagu ini. Sudah lunas ya buat kamu Kak Asri dan juga yang sos yang tadi sudah rekomendasiin lagu dari Sabrina Leonor Haha ini ya. Thank you so much buat yang sudah rekomendasiin. Dan juga tadi udah aku puterin lagu dari Kak Fabian ya, yang judulnya Kilometer dari Yovie and Nuno. Dah lunas ya Kak Fabian aku puterin tadi. Jadi buat kamu thank you Kak Fabian. Dan mungkin kalau pengen update juga lagi lagu apa, boleh banget sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut yang terus, aku mau geser ke Instagram ya. Kalau tadi kan sudah bacain yang dari WhatsApp ya, sekarang aku mau bacain yang dari Instagram, karena udah banyak banget yang ngisi question box di siang hari ini. Dan juga ada yang DM juga nih ya. Tapi aku bacain yang dari DM dulu nih. Yang hari ini sudah DM ke DJ FM Surabaya, ada dari Mas Kevin Graham dari Cianjur ya. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Hari ini Mas Kevin mau dengerin lagunya Dipa Barus featuring Adrian Khalif yang Alama. Tolong diputerin ya. Siap Mas Kevin, ditunggu ya. Setelah ini aku puterin buat kamu, dan lagunya cukup menarik ya. Di siang hari ini aku puterin lagu Alama yang featuring Dipa Barus. Kan lagunya ini cukup seru ya di siang hari ini, biar gak ngantuk. Thank you ya buat Mas Kevin rekomendasi lagunya. Dan kita geser ke question box. Aku mau bacain dulu yang serius ya, karena udah banyak banget di question box yang ngisi ini. Jadi satu persatu seperti biasa dari bawah, ada dari Kak Wirwan FM yang mau dengerin lagu Dengarlah Cinta dari Roni Parulian. Siap ditunggu. Ada juga dari Kak Gebi Gartiana yang katanya mau di ujung minggu Kak, dari Mesa Hira. Dan semangat juga buat kakak yang tetap standby di saat orang lain lagi healing. Gimana ya, sedih antara senang disemangatin dan juga sedih ngelihat orang-orang lagi healing tapi aku masih siaran. But it's okay, thank you buat Kak Gebi ya, semangatnya juga kamu. Semangat juga buat Kak Gebi yang hari ini lagi menjalani aktivitas di long weekendnya ya mungkin. Dan buat kamu yang sos, thank you udah nemenin Hans di siang hari ini. Walaupun kamu lagi menikmati liburannya, tapi kamu menemani Hans dengan rekomendasi-rekomendasi playlist kamu. Thank you so much, itu udah lebih dari cukup buat aku seneng-seneng di hari libur ini ya. Dan lanjut ya sos, aku mau puterin lagu dari KBZari ya, yang katanya mau request lagu Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Ada juga dari Kak One With Asa ya, yang katanya pengen dengerin lagu Dengarlah Cinta dari Roni Parulian. Siap ditunggu aja buat Kak One With Asa. Ada juga dari Kak Kes Manuel yang pengen dengerin Boxcar Car Racer ya, dari What's The World atau Reunion Senyawa dan Candu. Thank you Mas, stay calm ya. Siap ditunggu aja Mas Kes Manuel, aku ceki-ceki dulu ya lagunya, ditunggu. Nanti kalau ada aku puterin, dan kalau ada kamu boleh update aja ya, aku kabarin nanti buat kamu. Dan lanjut Yanses, aku mau bacain dari Kak Zatia Vinovic yang katanya pengen dengerin lagu Liodra yang judulnya Pura-Pura. Dan ada juga dari Kak Mujio Nazwar yang katanya pengen dengerin lagu Hacu dari Salma Salsabil Bang, sama dengan Kak Dianjar ya, sama dengan Kak Anissa Safitri 12 yang pengen dengerin

Ada juga masuk satu pesan lagi di WhatsApp ya, dari Pak Sumarno dari Gondang Tulungagung, katanya ikut gabung. Halo Pak Sumarno, selamat siang. Katanya Pak Sumarno cuma pengen salam buat semua pendengar di JFM. Salame, selamat siang, lagunya ikut, terima kasih. Siap Pak Sumarno, thank you udah dengerin di JFM Surabaya ya. Dan thank you juga udah standby terus gabungan sama Hans di siang hari ini. Dan salamnya diterima baik dari Hans dan juga pendengar semuanya. Dan semoga Pak Sumarno hari ini menjalani aktivitasnya dengan seru, lancar, dan aman-aman aja ya. Buat Pak Sumarno semangat terus. Dan yang selanjut aku puterin dulu ya, lagu yang sudah mengantri di playlist hari ini. Ada lagu dari Yopi Widiando, Liodra, yang judulnya Terlalu Cinta, yang tadi direkomendasiin sama Mas Ali Gozali.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: DJFM, the Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Tahu nggak sih Youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

yang terus. Plot twist dunia hiburan di minggu ini ternyata datang dari Vanessa Priscilia, Yancers. Yang biasanya kita lihat di layar film ya, sekarang malah muncul jadi vokalis band alternatif folk rock gitu. Nyangka gak semuanya? Seorang Milea tiba-tiba menjadi vokalis dari band alternatif pop atau orang. Ini jujur auranya sebenarnya cocok banget ya kalau aku lihat di trailer yang beredar ya, Yancers. Dan Vanessa resmi debut bareng band barunya yang bernama The Midnight Darlings. Sebuah proyek musik yang langsung bikin banyak orang tuh sebenarnya penasaran ya sejak pertama diumumin. Dan band ini beranggotakan 3 personil aja, yang sosial itu ada Jevin Julian sebagai keyboardist sekaligus produser, ada Aldrianko Pakusadewo sebagai gitaris, dan juga ada Vanessa Priscilia sebagai vokalisnya. Emang ya, gak main-main mereka juga langsung ngerilis single debut mereka berjudul Am I Loving You Alone pada 8 Mei 2026. Dan lagunya sendiri sebenarnya punya nuansa yang dreamy, vintage, dan sinematik. Ya sebenarnya kerasa kayak soundtrack film indie di tengah malam gitu ya, yang terus ditambah visualnya dan konsep band mereka yang artsy banget. Jadi banyak netizen tuh langsung bilang ya kalau project ini tuh punya vibe yang beda gitu dari kebanyakan debut musisi baru. Dan yang paling bikin kaget ternyata karakter suara dari Vanessa tuh masuk banget, yang terus sama genre alternatif pop atau rock kayak gini. Gak nyangka sumpah. Gak nyangka, bener-bener yang kita tahu kan Milea seorang aktris ya, yang bener-bener profesional, keren actingnya, dan juga yang kita kenal sebagai Milea pacarnya Dylan gitu. Itu yang ada di pikiran kita, di pandangan kita. Nah ini sekarang nih beda lagi, ini bener-bener plot twist banget ya. Vanessa sekarang jadi vokalis. Jadi emang gak main-main sih. Walaupun ya emang segernya di lagu, di film Dylan, Iqbal pun juga udah jadi penyanyi ya, jadi gak heran juga. Pun juga sekarang yang lagi di remake tuh Dylan ITB 1997, itu pun pemainnya juga Ariel Noah ya, yang which is juga penyanyi juga ya. Jadi emang kayaknya semua bakal bernyanyi deh pada waktunya ya, bernyanyi. Dan selama ini kan Vanessa emang dikenal sebagai aktris gitu ya. Mulai dari sekarang dia nunjukin sisi barunya lewat musik. Bahkan banyak yang bilang auranya tuh anak bandnya kuat banget gitu. Jadi ini sebenarnya bukan sekedar project iseng ya, yang emang bukan buat promosi film sebenarnya. Yang mungkin banyak dari orang atau banyak dari kamu di luar sana yang mikir, ah ini mah cuma promosi film terbarunya mungkin ya. Enggak, yang terus ini pure kalau Vanessa terjun di industri musik. Jadi ya terima aja yang terus ya, karena emang juga aku setuju dengan Vanessa karena suaranya enak banget dan cocok banget. Visualnya pun juga aduh mantep dan cocok banget di band-band kayak gini dan juga musik-musik kayak gini ya. Buat kamu yang mungkin penasaran gimana musiknya dan mungkin yang belum dengerin, nanti aku bakal puterin setelah ini. Dan mungkin yang sudah dengerin nih, gimana tanggapannya setelah kamu dengerin gitu? Apakah kamu merasa bahwa Vanessa ini emang cocok di industri musik atau film, atau mungkin keduanya? Ya semua tergantung perspektif masing-masing ya. Tapi yang pasti aku puterin, aku suka karena aku cocok banget dengan suara Vanessa di single debutnya The Midnight Darlings yang Am I Loving You Alone.

0: matiin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: 104.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya. 3, 2, 1, Aquaviva. 3, 2, 1.
2: 94,8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Lagu dari Mesaira di ujung minggu playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini yang serius ya. Gak kerasa karena ternyata kita udah sampai di ujung siaran hari ini, dimana udah mendekati jam 1 yang serius ya. Jadi udah 2 jam Mas temenin kamu semua. Thank you so much buat kamu yang masih dari tadi setia gabungan bareng sama Has di jamnya yang serius. Yang udah nemenin siang ini sambil rebahan kerja mungkin ya, atau sambil healing di jalan, maupun yang tadi sambil curhat-curhat tipis lewat request lagu ya. Dan makasih juga buat yang semua sudah aktif kirim request serta cerita-ceritanya hari ini. Seru banget bisa nemenin long weekend kamu day one ini ya. Semoga playlist hari ini bisa jadi teman santai kamu, teman makan siang kamu, atau minimal bikin mood kamu jadi lebih baik lah ya. Buat yang masih lanjut aktivitas, semangat terus. Yang lagi liburan juga semangat, hati-hati di jalan, dan jangan lupa istirahat juga. Dan yang masih rebahan, ya udah nikmati aja mumpung masih long weekend ya. Sekali lagi Hans juga mau ngucapin selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih buat youngsters yang merayakan dan menjalani. Semoga damai dan sukacita selalu menyertai harimu. Buat yang masih pengen terus dengerin di JFM, nanti bisa barengan sama Kiki di Sunset 5 jam 3 sampai jam 6 sore yang ses, yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu selama 3 jam nonstop. Jadi buruan keep antrian mulai dari sekarang di WhatsApp 081-888-0948 atau di Instagram di @djfmsurabaya. Dan tentunya tetap stay tune terus dengan di JFM Surabaya ya. Bisa download aja radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Pokoknya thank you so much, dan kayaknya cukup dulu kebersamaan kita hari ini yang serius. Hans pamit undur diri dulu. Jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati, dan jangan lupa bahagia ya yang

0: itu plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Ticus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winsport.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.
11: HP kamu sepi, debuan, makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.
12: DJ, puterin dong.
13: Halo, aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
12: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: Hai youngsters, aku Fanya dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Kai yang judulnya Adult Sim. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya, Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Cium. Gak cuma itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya, Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya, ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal terkait loh. Salah satunya pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah yang sers. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multiwear. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?
1: Puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lord yang judulnya What Was That. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu tuh karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya. Yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak itu sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Hai youngsters, aku Alan dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G The Dragon feat Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Perunggu bikin tour dalam dinamika di tiga kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personel Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: apa lagi? Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: puterin dong.
1: Yeah, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafila yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
0: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih yang stars dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026 yang stars, dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 50 ribu.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50 ribu itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya Youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja Youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai Youngster, aku Jessa dari Gersik. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nona, judulnya Shoot. Puterin ya di DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Jadi jagoannya Surabaya gak susah kok.
1: Dengerin aja DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Miftah dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila feat Hindia yang Chika. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hey, ini loh yang kamu dengerin sekarang ini nih, baru Jagoane Surabaya. DJ FM. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Valentino dari Sinjong. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Hai, nama aku Ginza, aku dari Surabaya, DJ. Puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Yasters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Yo, masih barengan sama Kiki juga nih di Sunset Vibes yang stars. Tenang, karena kita bakal seru-seruan sampai jam 6 sore nanti. Buat kamu yang mungkin sedang ada dalam perjalanan menuju ke tempat yang jauh itu, mumpung ya kan lagi tanggal merah. Tapi tenang aja, kalau kamu juga lagi santai-santai, gak apa-apa ya, ya stars ya. Pokoknya kamu dengerinnya di JFM Surabaya aja. Boleh lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM. Boleh juga lewat aplikasi On Ears, karena kan kita udah available di App Store dan juga Play Store. Atau mungkin kamu mau streaming di www.djfm.co.id.

0: siapa nih? Cung dulu deh. Yang hari liburnya dihabiskan dengan goler-goleran aja, sambil santai-santai, sambil scroll sosial media. Kira-kira kamu scrollnya pakai first account atau second account yang stars? Karena aku baru aja nemuin sebuah fakta nih. Kalau bukan cuma kita-kita aja yang suka pakai second account atau bahkan fake account, Jennifer Lawrence juga pakai lagi yang stars, akun anonim gitu di TikTok, buat kasih komentar-komentar yang rich baiting. Dari hal-hal yang receh sekedar perdebatan antara The Kardashians atau mungkin series Real Housewife, tapi sekarang udah di titik memperdebatkan drama-drama dari keluarga kerajaan Inggris. Tuh. Ternyata ya, youngsters, public figure bisa segabut itu juga.
1: Diagak-medak youngsters yang straight radio. 104.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kalau kemarin Katy Perry sempat ngerilis versi uncut dari music video The One That Got Away, kali ini Katy Perry nge-spill kalau lagu The One That Got Away ini ternyata ditujukan untuk seseorang yang spesial di

mantan-mantannya kayak ya John Mayer or let's say Orlando Bloom yang emang punya history hubungan lama gitu. Surprisingly, ternyata lagu ini terinspirasi dari hubungannya Katy Perry sama Josh Groban. Iya sih, mereka sempat dekat, but I thought it was nothing. Kayak HTS-an aja gitu pada masanya. Ini jadi bukti ya yang stars, ternyata yang bikin gagal move on tuh bukan hubungan yang bertahun-tahun, tapi justru

0: DJ FM Surabaya menyampaikan duka mendalam untuk korban kecelakaan antara kereta rel listrik komuter line dan kereta api Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur. Sampai dengan hari Selasa 28 April 2026 pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, berdasarkan data, ada 14 orang meninggal dunia, di mana jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. PT Kereta Api Indonesia membuka posko tanggap darurat dan posko informasi di stasiun Bekasi Timur, yang dimana posko ini disiapin buat ngebantu keluarga ngedapetin informasi terkait korban dan penumpang. Sampai sekarang, stasiun Bekasi Timur masih belum ngelayanin naik turun penumpang.
1: DJ Highlight by DJ FM.

aku tuh tumbuh dan besar barengan sama musisi-musisi yang mungkin mengawali karirnya jadi aktor atau aktris di TV seriesnya Disney. Termasuk juga dengan Miley Cyrus atau yang mungkin aku dulu kenalnya sebagai Hannah Montana. Nah, Easters, kabar bahagianya adalah finally Miley Cyrus dapetin Walk of Fame yang nantinya bakal dikasih di tanggal 22 Mei 2026. Ini sih bener-bener ya, jadi bukti nyata kalau Miley Cyrus tuh emang berprestasi secara musik, terus kontribusinya di film, fashion, bahkan pop culture. Aku bener-bener happy dengar kabar yang satu ini dan berharap kalau kedepannya Mbak Miley bakal lebih sukses lagi nih habis ini.

milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Ticus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
7: Dari Winsport.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, Got Beat Down by the World, Sometimes I Wanna Fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

sabar deh sama surprise yang udah disiapin sama Niall Horan, Youngsters. Karena bukan cuma albumnya bakal rilis di tahun 2026, Niall Horan ini kasih tanda-tanda gitu, Youngsters, kalau nantinya bakal ada kolaborasi spesial barengan sama Taylor Swift. Meskipun ini belum resmi, dan ini juga bukan secara gamblang dibilangnya, tapi Niall Horan tuh bilang kalau we've already talked about it and it be a pleasure to lock ourselves in a studio and write something because I feel like our voices would match perfectly. Doi sendiri udah ngaku kalau aku pengen kolaborasi sama Taylor. Aku ngerasa cocok sih suara aku digabungin sama suaranya Taylor Swift. Tuh kan, aku apalagi, aku juga mikir gitu. Jadi gak sabar banget ya kalau emang bener duo bestie ini bakal reunited, tapi dalam sebuah lagu, dalam sebuah karya, Youngsters.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung bareng sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Kabarnya dulu, kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya. Balik Indonesia happy banget.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky, because I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi dia tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh, I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean, I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

Buat kamu yang liburannya kayaknya di rumah aja nih, gak kemana-mana, tapi tetap butuh hiburan. Well youngsters, aku punya satu rekomendasi film. Ini menarik banget jujur, karena promosinya gak segencar itu. Kayaknya gak banyak orang yang tahu, tapi faktanya film Swap yang rilis tanggal 1 Mei 2026 kemarin udah berhasil nyalip film K-pop Demon Hunters. Yang kamu tahu sendiri ya, gak main-main penghargaannya dari segala lini. Mau itu secara animasinya, mau itu secara soundtracknya, ini berhasil dikalahkan sama Swap Youngsters. Benar-benar cuma dalam 3 hari pertama, film ini tuh udah ditonton 15,5 juta penonton dengan total 26,4 juta jam tayang. Tuh, keren banget kan ya. Jadi penasaran? Mau nonton juga?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Akuviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya.
3: Murni banget.
2: Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
4: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Akuviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Akuviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan.

Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong aku Viva sebanyak-banyaknya ya.

0: Youngsters Radio. Aspaja.
1: Tahu nggak sih Youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur, walau tetap gak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Saya tuh udah hampir 3 jam nih Kiki nemenin kamu di Sunset Vibes yang search. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki sore hari ini. Kita ketemuan lagi besok di program dan jam yang sama. Dan pastinya kamu juga stay tune aja dengerin DJ FM karena masih ada program-program seru lainnya yang bakal nemenin kamu. Kayak nanti bakal ada J-K-pop barengan sama DJ Fabi yang pastinya bisa kamu dengerin lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM atau bisa juga secara streaming di www.djfm.co.id dan bisa juga lewat aplikasi On Ears. Jangan lupa buat follow Instagram @djfmsurabaya biar kamu gak ketinggalan info-info terupdate dan terseru lainnya. And it's time for me to signing out now. See you and also bye-bye. Happy weekend, youngsters.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by

0: BTFM.
1: Oh, berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
2: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ascolta. Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Tim Penyelidikan dan Penyelamatan atau Tim SAR Indonesia diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia, di mana berdasarkan audit dan penilaian internasional oleh organisasi-organisasi dunia kayak International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan Instagraf yang menetapkan standar Tim SAR Global, Tim SAR Indonesia itu berada di peringkat ke-8 dunia ya Stars. Nah, menurut Ketua Basarnas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya, pasti butuh banget tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan, yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya. Yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo, ngaku coba. Kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, The King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on VTR.

Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia. DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ Pop Surabaya bareng sama Feby Yelsters DJ K-Pop. Yes, walau hari ini seperti biasa ya Yelsters, Feby siap banget buat nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam dengan playlist Jepang Korea favorit kamu. Bisa banget langsung aja kasih tahu Feby ya sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @DJ Pop Surabaya. So, this is gotta be it. Step back buat kamu Yelsters.

0: 먹방 거래야 파퍼리트모.
1: 처음 2009년생.
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 비밀이 주방 거래야. 느게 든지게 보러 가자.

Yes, take down dari Twice, Yelsters. Udah ngebuka hari Kamis manis ini. Ayo, selamat datang Yelsters. Tentunya DJ K-pop. Hari Kamis manis ini Yelsters, gimana harinya? Semoga hari ini di tanggal merah ya Yelsters. Meskipun kamu yang tetap menjalankan sebuah tugas kamu di tanggal merah ini, tetap semangat ya. Dan buat kamu yang lagi menikmati waktu recharge diri kamu, recharge jasmani rohani kamu ya Yelsters, semoga mood kamu malam hari ini juga tetap manis dan penuh semangat. Dan malam hari ini langsung aja kasih tahu Feby Yelsters lewat lagu Jepang Korea favorit kamu yang cocok banget temenin kamu di long weekend ini. Kasih tahu sekarang juga lewat WhatsApp di 081888 0948, atau langsung aja lebih gampangnya cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Ada instastory terbaru di situ. Seperti biasa, bisa kamu tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu Yelsters. So, malam hari ini pokoknya wajib banget buat kita seru-seruan sampai nanti jam 10 malam ya Yelsters. Jadi wajib sekarang paling cikem langsung aja kasih tahu Feby playlist Kamis manis kamu buat seru-seruan sampai nanti jam 10 malam. Selain bakalan Feby puterin semua satu-satu playlist kamu Yelsters yang menemani hari ini, Feby juga bakal kasih informasi yang bikin kamu dar-dar-dar. Hari ini akan ada berita apa dari Korea dan Jepang, dan bakal jalan-jalan kemana kita hari ini? Penasaran banget? Stay tune terus di 94,8 kalau kamu dengerinnya lewat radio konvensional. Tapi ada cara yang lebih praktis lagi, tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming on air ada di Play Store maupun App Store kamu. Download sekarang juga biar kamu bisa dengerin yang stars dimanapun dan kapanpun kamu berada. This is Wizzy, Kiss of Life, menyapa kamu Kamis ini.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, Kidario.

0: like lemonade.
1: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플레스입니다.
2: Masih ditemani sama Feby Youngsters di 94,8 di JFM Surabaya. Wow, di Citandu 14 terpantau hujan Youngsters tiba-tiba ya. Makanya seharian rasanya panas banget, sumuk gitu ya Youngsters. Malam harinya hujan. Gimana daerah kamu Youngsters? Apakah juga hujan? Atau malah cuman daerah tengah aja nih Youngsters yang hujan? Coba kasih tahu Feby sambil drop playlist Jepang Korea favorit kamu. Enak banget nih malam-malam gini mendengarkan lagu-lagu yang santuy para ya Youngsters. Tapi info kali ini gak bikin kamu santuy, karena pasti ARMY bangga banget, bahagia banget, terguncang banget. Nih, super big banget beritanya juga Youngsters, yang lagi bikin dunia musik dan sepak bola heboh, karena Bangtan resmi diumumin bakal tampil di halftime show final 2026 FIFA World Cup Youngsters, bareng sama dua musisi dunia lainnya, ada Shakira sama Madonna. Yes, yang bikin makin bersejarah. Ini bakal jadi halftime show pertama sepanjang sejarah final Piala Dunia FIFA Youngsters. Konsepnya disebut mirip sama Super Bowl halftime show, yang nantinya bakal ada pertunjukan musik besar di tengah final yang berlangsung di MetLife Stadium di tanggal 19 Juli 2026. Bayangin aja gimana seseru apa suasana stadionnya Youngsters. Dan kabarnya juga seluruh pertunjukan ini bakal dikurasi langsung sama Chris Martin dari Coldplay. Dan FIFA bilang acara ini juga ngasih pesan ke semua pendukung ya Youngsters, untuk mendukung pendidikan anak-anak di seluruh dunia lewat program FIFA Global Citizen Education Fund. Dan fans internasional juga langsung senang banget, heboh banget, karena ini jadi salah satu panggung global terbesar untuk Bangtan setelah sempat hiatus dulu ya yang ses aktivitas grupnya, dan akhirnya mereka kembali lengkap. Dan banyak ARMY bilang ini jadi momen penampilan ikonik, karena akhirnya Bangtan lengkap tuh bertujuh datang di acara bola ya yang stars ditonton sama jutaan orang dari seluruh dunia. Tapi di sisi lain, keputusan FIFA ini bikin halftime show ini juga sempat memunculkan perdebatan ya Stars, tentang beberapa fans sepak bola yang khawatir durasi halftime-nya bakal lebih panjang tuh dari biasanya dan bisa ngeubah tradisi final Piala Dunia. Meskipun begitu, baik juga orang tetap penasaran gimana sih spektakuler kolaborasi antara Bangtan, Shakira sama Madonna di panggung final World Cup nanti. Kita tunggu ya gebrakan di bulan Juli itu ya Stars. Gak sabar banget asli. Sepakat? Sekarang Feby mau bacain juga requestan kamu yang udah kamu drop ya Youngsters di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Kak Farhan yang hari ini request lagu Kutoko Superation. Ada Siska Touch seperti biasa hari ini mau dengerin lagu Dauko. Terus ada juga Aki, hai selamat malam, mau request lagunya Six Stone yang Boys. Ada si Magi seperti biasa Zodiac Heyday. Ada si Fabian yang udah gak sabar banget kayaknya dengerin lagu dari Promise 9 Supersonic. Dan ada si Ongi yang mau dengerin lagu Aespa yang Dirty Work. Ada si apa lagi nih Hellstars. Ada si Lacha yang menyapa aku hari ini, selamat malam Oni, malam juga cinta, mau dari lagu Monolog soundtracknya Lovely Runner ya. Boleh, cocok banget ya di suasana dan cuaca malam-malam kayak gini ya kan. Ada kan Nara juga yang hari ini menyapa aku, katanya habis sepedaan, asli seru banget. Apalagi di Surabaya Raya ini tadi terpantau jalanannya juga sepi ya yang terjadi. Kalau buat olahraga malam gini tuh keliling-keliling kota gitu, kerasa banget vibesnya tuh bikin tenang.

Deh gitu. Dan hari ini Kak Nara request lagu dari si Asin Kung Fu Generation Skin. Ini band eksis ya, dari Naruto kecil, eksis banget ya sampai sekarang dibuat anime Dr. Stone. Nanti Feby bakal puterin satu-satu semua playlist yang udah kamu drop yang stars di WhatsApp. Kalau misalnya kamu belum drop, langsung aja cek Instagram kita di @tjfl_surabaya. Aku puterin dulu lagu yang udah gak sabar banget buat didengerin sama si Fabian. This is Promise 9, Super Sonic.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Yes, operation dari kategori requestan dari Kak Farhan udah Feby putarin. Yang Star, sekarang giliran kamu yang bisa banget kasih tahu Feby. Yang Star, lewat WhatsApp boleh di 081-888-0948 atau gampangnya lagi kamu tinggal cek aja Instagram kita di @djfl_surabaya. Terus gimana Feb, kalau misalnya mau request lewat Instagram, kamu tinggal cek instastorynya Young Stars. Ada question box di situ, kamu tinggal isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Yang menemani hari ini di malam ini Young Stars, yang sungguh bikin kamu ngerasa tenang karena barusan aja mendengar suara gemericik hujan ya, jadi semakin bikin malam hari ini lebih kalem gitu. Kasih tahu Feby ya, hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa? Langsung gas kita ceki ya di Instastory di JFL Surabaya. Ada siapa aja yang udah menyapa hari ini Hillstars? Mari kita lihat ada siapa saja. Hari ini ada dua bestie seperti biasa yang menyapa, mau dengerin lagu Be First yang Smile Again. Terus ada Meolini, mau dengerin lagunya NCT Dream, Chewing Gum. Ada Jizen, mau dengerin Sarurunya Trejo. Ada si Pendragon, mau long shot. Dan yang Soochin, aduh siap deh, aku bakal masukin ke playlist, jadi tungguin ya. Ada juga dari si Berian, mau dengerin lagunya Sakurazaka yang Tokyo Snow. Dan ada RN Khusus Lovely, seperti biasa 3XL-nya Number Aya. Terus ada Sinatu Kenong Setempat dengan Yu-nya Fujikaze. Dan kalau dilihat-lihat paling banyak hari ini seperti biasa juga yang Stars King and Prince World for Lily. Ini ada teater juga yang mau request yang Stars. Okay. Ada si Tama 3XL Number Aya. Terus ada Fujikaze Lisa Kaze, request lagu Fujikaze please hari ini yang It's Alright. Boleh dong, ditungguin ya. Ada si Layla, pingin dengerin lagunya NH and 1 Billion. Nanti Feby bakal puterin khususnya buat kamu Layla ya. Nanti tungguin aja. BTW Layla, aku akhir-akhir ini ya tiba-tiba ngelihat wajah Jik itu semakin bikin aku ikut terenyuh gitu rasanya ya. Apalagi gara-gara kemarin di tour belakangan ini sering lewat deh. Pokoknya bikin, aduh gak bisa berkata-kata. Kata aku mah si Jake harus, ya gitulah pokoknya ya. Apalagi waktu shout out ya kan Layla, kamu pasti relate banget di situ. Nanti pokoknya satu-satu bakal Feby puterin ya yang ser semua playlist kamu yang udah kamu share ke Feby lewat WhatsApp, lewat Instagram, satu-satu bakal Feby masukin ke playlist dan nemenin kamu malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku puterin dulu lagu requestan dari si Ska Touch tadi yang udah request ya Stars. Ini dia buat kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: so hijabesu. Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Cikembuto, Cikeples, Imida.
1: Masih di Tomnil sama Feby yang stars di 94,8 di JFM Surabaya. Barusan aja Feby ngelihat berita dari media sosial nih yang stars. Katanya buat kamu para gamers nih, ada kabar terbaru dari industri game Jepang yang lagi rame banget dibahas sama komunitas online nih yang stars. Karena studio game Jepang level 5 nih yang stars, yang dikenal lewat game Yokai Watch yang stars Professor Layton, ini tuh ngeluarin warning tentang pembajakan game-nya. Jadi pengumuman ini tuh dirilis di dua bahasa ya, yang stars, Jepang dan Inggris, karena banyak banget fans yang ngerasa kalau peringatan ini tuh memang ditunjukin buat bukan cuma-cuma untuk komunitas lokalnya aja, tapi internasional ya, stars. Jadi level 5 ini tuh ngasih kayak peringatan ya tentunya Helsers buat menemukan adanya distribusi, modifikasi, dan penyebaran game secara ilegal di beberapa komunitas online gitu. Dan mereka menegaskan bakal ngambil tindakan ya, kayak taekwondo konten, terus ada takedown konten, ada suspend akun, sampai jalur hukum untuk kasus tertentu. Nah, di sisi lain nih, sebagai fansnya juga bilang kalau masalah ini tuh sebenarnya muncul karena beberapa game yang lama di level 5 ini tuh udah cukup sulit yang harus buat diakses secara resmi. Apalagi setelah Nintendo ini tuh ditutup ya, banyak banget komunitas mulai cari fan translation, patch Inggris, sampai archive tidak resmi supaya game-game lama itu bisa dimainin. Ya, meskipun gitu ya, yang stars, ini tuh bisa dibilang tindakan ilegal kan ya. Jadi level 5 ini tetap negasin kalau download maupun distribusi ilegal tetap dianggap pelanggaran hak cipta. Kalau menurut kamu gimana, Helsters? Game lama yang susah dicari sebaiknya diarsipin resmi atau gak boleh disebarin sama sekali nih?

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: 치킨 클래스 시작합니다.
1: Masih di Tomnil Sofibi di 94,8 di JFL Surabaya. Yes, youngsters. Ini nih karena cuacanya benar-benar gak nentu ya, youngsters. Akhir-akhir ini berubah-ubah banget. Kalau panas, lagi panas banget. Malam harinya hujan. Nah, musim-musim pancaroba kayak gini tuh di Korea Selatan juga ada kebiasaan khusus nih, youngsters. Kalau di Indonesia pun ada kebiasaan yang selalu dilakuin ya, youngsters. Kayak misalnya makan makanan yang bergizi yang hangat, terutama kalau di malam hari ya, yang harus untuk menjaga metabolisme tubuh. Di Korea Selatan sama antoh yang stars. Jadi kalau di Korea Selatan sebenarnya kita juga sempat ngebahas tentang makanan yang sering banget juga muncul di drama Korea. Ada Samgyetang yang stars, yaitu sup ayam gingseng ya, yang hangat, yang juga dipercaya bisa ngembaliin energi dan ngejaga daya tahan tubuh karena di dalamnya tuh banyak banget rempah-rempah yang stars, selain ayam utuh tuh ya, tapi diisi sama rempah-rempah yang tentunya menghangatkan jiwa raga ini. Nah, biasanya makanan ini tuh memang sering dicari lagi musim-musim kayak gini nih, waktu badan mulai kerasa lelah, perubahan cuaca kayak gitu-gitu yang star. Selain itu ada juga yang namanya teh yucha. Ini tuh khasnya Korea banget, rasanya manis dan segar, sering banget diminum waktu kalau misalnya tenggorokanmu lagi panas dalam tuh, mulai agak gak nyaman atau cuaca lagi dingin-dinginnya. Nih, minuman teh ini tuh benar-benar bikin tenang tenggorokan kamu, plong banget yang stars. Dan menariknya lagi, budaya minum teh atau makan makanan yang berkuah gitu kan ya, di Korea Selatan itu bukan cuma soal rasa yang stars, tapi gimana sih bentuk self-care sederhana buat orang Korea di tengah aktivitas yang padat dan serba pali-pali itu. Nah, tapi mereka tetap memikirkan ya, gimana sih hal-hal yang bisa dijangkau, yang didapat, yang ada di rumah gitu kan ya, tapi bisa ngebuat diri sendiri ini tuh tetap aman dan nyaman ya, stars. Kalau dipikir-pikir ya mirip banget sama Indonesia ya. Musim hujan langsung cari yang hangat-hangat, wedang hangat, bakso atau mie kuah ya, yang stars. Jadi walaupun beda negara, ternyata comfort foodnya waktu cuaca ganas tuh kayak gini tuh tetap sama ya, buat penyelamat semua orang. Kalau kamu lagi gini cuaca kayak gini, kamu tim yang mana, yang stars? Minum teh atau ngebakso?

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario. Kidario.

Pernah nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Kerasa banget Yelstars, udah 2 jam juga ya Feby nemenin kamu DJ K-pop Yelstars dari jam 8 sampai jam 10 malam. Bentar lagi ya, jadi waktunya kita semua istirahat, waktunya kita semua recharge energi kita untuk bertemu hari esok. Gak semua hari berjalan ringan Yelstars, tapi semoga kamu tetap bangga karena sudah berhasil melewati hari ini sejauh ini. Celret touching gue ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin Feby sampai malam hari ini. Buat yang masih di jalan, hati-hati karena masih hujan ya Yelstars. Yang lagi istirahat jangan lupa jaga kesehatan, apalagi cuaca lagi berubah-ubah ya Yelstars. On air and gue mau cinggu ya. Kita jumpa lagi besok di program dan jam yang sama tentunya di DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok pagi kamu bakal ditemenin sama DJ Alvin Yelstars di The Morning Crew. Terus siang harinya barengan sama DJ Hans di jamnya Yelstars Request Indonesia Favorit kamu. Sore harinya ketemu sama DJ Kiki di Sunset Vibes. Kamu bisa banget curhat, bisa banget buat dengerin lagu barat favorit kamu di jam 3 sampai jam 6 sore. Dan malam harinya ketemu lagi sama Feby tentunya. Dan well done today Yelstars. Kita ketemu lagi besok. Ciao ciao.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New Zealand.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget. Inhale,

0: by DJ FM.
1: Perunggu bikin tour dalam dinamika di 3 kota, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, biar para personel Perunggu lebih dekat lagi sama penonton secara koneksi dan juga emosional, di tour ini Perunggu punya himbauan, di mana penonton kalau bisa nggak sibuk sama gadgetnya sendiri buat nge-upload ke Instagram Story, biar setiap momen itu bisa tersampaikan secara personal tanpa distraksi. Bisa nggak ya kira-kira nih para penonton stop gadgetan dulu?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum?
1: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
2: Belum nih, emang harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
2: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Hehehe, ya dua-duanya sih. Karena dianggap, terus dibilang kudet.
3: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Chris How's your day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh sponsor atau sponsor jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita beneran ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak kita sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: You really?

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di tiga negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, dua di antaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, dua di antaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, dua di antaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Tapi, asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat.

dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik kognitif shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada.

0: lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: New Willy. On DJ

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Kejutan datang dari Khalid yang bakal kolaborasi bareng Anyosop nih yang stars dengan merilis single berjudul Something Special. Single ini rilis tanggal 22 Mei 2026 yang stars, dan kabar ini diumumin sama agensi The Present Company lewat official media sosialnya. Tungguin aja ya single kolaborasi Khalid dan juga Anyosop ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia.

0: aku.
1: Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Eh, tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: to kick me out the bar?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih syarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.

0: Eh, ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Emang boleh sedirayakan itu? Iya, Bruno Mars bener-bener dirayain di Las Vegas yang jadi start romantic tour-nya nih, youngsters. Sedirayakan apa sih? Nih ya, sebagai bentuk apresiasi, namanya itu dijadiin nama jalan. Dulunya Park Avenue, sekarang jadi Bruno Mars Drive. Terus tanggal 10 April kemarin, Bruno Mars dibuatin parade sebagai bentuk penghormatan gitu. Sekaligus dijadikan hari khusus, yaitu Bruno Mars Day. Belum lagi lihat opening act-nya yang gong banget dibuka sama lagu Reset All. Gak mau mampir Indonesia apa nih romantic tournya?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yasters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkan usaha.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
1: Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stas. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stas. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FM. Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Cium. Gak cuman itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: see you.
1: I'm gonna start to kick me out the bar.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Setelah 15 tahun, Katy Perry akhirnya ngerilis ulang MV The One That Got Away loh yang Stars, bukan versi biasa, tapi director's cut dengan cerita yang lebih lengkap dan emosional. MV ini punya durasi lebih panjang dengan tambahan adegan baru yang makin ngangkat kisah cinta tragis di dalamnya. MV ini sendiri udah bisa kamu tonton di official YouTube Katy Perry.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Udah siap nih. Yuk, tune in.
1: Neighbor Point ini DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Rise and shine, youngsters. Selamat pagi Surabaya, bangun, bangun, bangun. Wih, udah hari Jumat aja nih, youngsters. Yuk, yang matanya masih melemrek, yang masih pelukan sama guling, buruan bangun, lepaskan guling itu dari pelukan kamu, youngsters ya. Meskipun hari libur, semangatnya jangan ikutan libur dong, gitu kan. Barengan sama Alvin di sini di The Morning Crew, siap nemenin pagi kamu sampai jam 9 pagi nanti selama 3 jam ke depan. Dan buat kamu yang sudah ada di rumah atau perjalanan di radio konvensional rumah atau mobil kamu ya, bisa tetap stay tune di 94,8 FM. Bisa juga yang lagi di luar jangkauan ya, bisa lewat streaming lewat www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu dapetin di App Store maupun Play Store ya, search. Sebagai lagu pembuka pada pagi hari ini, Jumat pagi ini, aku mau puterin lagunya Ava Max dulu yang sesweet part Psycho.

Masih di 94.8 TGFM di Ultimate Youngsters Radio. Abis berhitung sama Bruno Mars, Youngsters ya. Gimana, udah melek belum? Udah terguncang belum jiwanya kira-kira nih ya? Terpantau Surabaya pagi hari ini sangat segar ya, Youngsters. Karena malam kemarin ya, malam ini, malam apa tuh namanya, malam Jumat kemarin. Nah, malam Jumat kemarin tuh hujan kalau nggak salah. Bener nggak sih yang search di daerah kamu hujan nggak? Karena di daerah Ahmad Yani kemarin tuh hujan ya. Meskipun nggak deras-deras amat kayaknya, tapi lumayan lumayan becek gitu jalanannya ya. Terus pagi hari ini studio DJ FM Surabaya di Jalan Citanduy kacanya mengembun, wih, seger banget gitu udaranya pagi hari ini ya. Dan masih dalam mode long weekend ya, senang banget sih dari kemarin Kamis sampai hari Minggu nanti kita dikasih napas gitu ya buat istirahat sejenak dari rutinitas. Meskipun hari libur begini, ya aku tetap menyapa kamu semua yang tersia tentunya. Kurang setia gimana coba ini ya. Nah, long weekend kamu kali ini kemana aja yang search dan ngapain aja sih kalau boleh tahu gitu kan. Sambil rebahan juga ya, aku bakal terus update info menarik dan kita bakal seru-seruan bareng. Jangan lupa nanti jam 7:30 sampai jam 8 bakal ada tebak cepat ya yang search tentunya. Dan lanjut jam 8 sampai jam 9 bakal ada back to back song. Kita battlein dua musisi seperti biasa ya, apakah dari luar, apakah dari dalam aja. Stay tune terus. Langsung gercepin juga untuk join chat gabungan kita buat rekomendasi lagu favorit kamu Youngsters. Lagu barat juga boleh, lagu Indonesia juga oke banget ya. Mau lagu lawas buat nostalgia juga boleh banget. Kirim ke WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @tjfmsurabaya Youngsters. Tapi sebelum itu, yuk kita lakuin ritual wajib kita, yaitu melakukan afirmasi positif. Nah, afirmasi positif ini gunanya untuk kamu memanjatkan doa dan harapan kamu yang search pada pagi hari ya. Tentunya dilakukan secara berulang-ulang, setiap hari, setiap pagi, diucapkan 3-5 kali. Dan plus digunakan menggunakan teknik tapping ya, yang seperti kemarin, yaitu jari tengah dan jari telunjuk kamu, dua jari ya, tangan kanan ditap-tap di muka yang search ya, bukan cuma netap layar TikTok doang, tapi ditap-tap di muka, di kepala, mulai dari kepala, dagu, bukan dagu, dahi dulu, dahi, hidung, pipi, dagu, terus ke bahu gitu ya. Tap-tapnya ya pelan-pelan aja sambil ngucapin doa dan harapan kamu di pagi hari yang search ya. Diketuk-ketuk wajahnya dan doanya tuh bisa sambil penuh keyakinan gitu, biar alam semesta juga ikutan mengabulkan doa kamu tentunya ya. Kita mulai dari, kalau kemarin kan kalau gak salah doanya adalah terkait rezeki ya yang seharusnya, rezeki atau kebahagiaan gitu. Nah, kita minggu ini digabungin aja doanya, bisa untuk kepercayaan diri, untuk rezeki, sama untuk jodoh. Yang belum dapat jodoh yang dengerin pagi ini tapi belum ada jodohnya, belum nyantol-nyantol juga, nah kita mungkin berdoa untuk jodoh kita juga, gak apa-apa banget ya Youngsters ya. Mulai dari untuk kepercayaan diri dulu ya Youngsters. Untuk yang cowok bisa ngomong aku ganteng, yang cewek bisa ngomong aku cantik gitu kan. Yuk kita mulai diketuk-ketuk dulu wajahnya, mulai dari kepala dulu ya Youngsters, nanti turun pelan-pelan ya ke dahi, ke hidung, ke pipi, ke dagu, lalu ke bahu gitu. Kita mulai ucapkan yang search, aku ganteng, aku keren, aku percaya diri, aku pintar, aku cerdas, aku pantas dan layak bahagia, aku berharga, aku sehat, uang selalu datang mengalir deras, puluhan ratusan jutaan ke rekeningku, jodohku datang dengan bibit bobot bebet yang baik. Amin. Boleh diulang-ulang ya Youngsters. Boleh ditambahin juga doa versi kamu sendiri ya. Aku ganteng, aku keren, aku percaya diri, aku pintar, aku cerdas, aku sehat, aku pantas dan layak berharga, aku layak bahagia, uang selalu datang mengalir deras, puluhan ratusan jutaan ke rekeningku, dan jodohku datang dengan bibit bobot bebet yang baik. Boleh dilakukan sekali lagi yang search, aku ganteng, aku keren,
aku percaya diri, sambil tetep mukanya, aku pintar, aku cerdas, aku sehat, aku pantas dan layak bahagia, aku berharga. Uang selalu datang dan mengalir deras, puluhan, ratusan, jutaan karena keningku. Jodohku datang dengan bibit bobot bibit yang terbaik. Amin. Boleh dilakukan berulang-ulang kali ya, sers ya, buat kamu yang di rumah juga boleh ngucapin afirmasi positif ini melalui cermin gitu ya. Atau buat kamu yang ada doa-doa khusus, itu bisa juga dicatat ya, sers ya. Dicatat terus di pagi hari itu dibaca berulang-ulang. Jadi itu bisa jadi manifesting juga untuk kita, supaya alam semesta ikut mendoakan kita juga. Tapi doanya penuh keyakinan ya, sers ya, kalau misalkan itu tuh bakal terkabul gitu. Semoga semesta mengamini doa kita pagi ini ya, sers, biar auranya makin positif juga gitu kan. Oke, kita lanjut dulu ya, sers, dengerin lagunya Beyonce, ada Best Thing I Ever Had.

0: streaming yuk. Di mana kakak?
1: Di www.djfm.co.id.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Aduh, pengen gitu ya, sama kayak Pink Sweet, aku juga yang serius pengen dapat cinta sejati yang tulus gitu. Tapi nyarinya di mana ya? Aduh, oke, sesi kita lemesin otot dulu ya, biar nggak kaku kayak karebo kering. Kita mulai peregangan stretching tipis-tipis seperti biasa, mulai dari kepala, pundak, lutut kakinya. Kamu sendiri aja ya. Kelamaan nanti kalau sampai lutut kaki ya. Kita kepala pundak aja yang serius fokusnya, sama tangan kali ya. Seperti biasa, kita mulai dari bagian kepala dulu. Boleh diputar kepalanya ke kanan, pelan-pelan ke kiri, sampai ke kiri maksudnya. Nah, kanan 1, 2, 3, 4. Oke, lagi 1, 2, 3, 4. Pelan-pelan aja. 1, 2, 3, 4. Oke, lalu kita dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, boleh dipegang yang sas lehernya ya. Dipijet tipis-tipis kalau misalkan masih baru bangun tidur, apalagi ya masih agak kaku-kaku, biar lemes sedikit yang harus kita pijet dikit-dikit. Nah, tangannya dipijet-pijet, lehernya maksudnya dipijet-pijet, terus tangan kamu masukin tangan kamu di atas bahu yang harus dua-duanya ya. Lalu kita putar bahu kita dari depan ke belakang. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, masih putar bahu dari depan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu dari belakang ke depan yang selesai mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, abis itu boleh tangannya kamu angkat dua-duanya yang serius. Tangannya diangkat dua-duanya, lalu direkatin jari jemarinya, lalu kamu uletin ke atas ya, ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ditahan, lalu uletin sebelah kanan yang serius, dorong ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abis itu dorong ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lumayan capek ya otot-ototnya. Ini gak pernah olahraga jadi gini nih. Peregangan dikit udah capek gitu kan. Ya wajar lah ya yang seharusnya ya. Oke, habis itu masih lanjut ke area kepala yang sars ya. Boleh kamu sendengin kepala kamu ke kanan, lalu kamu tahan. Lalu kamu tahan di tangan kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gantian kamu senderin ke kiri yang sars, lalu ditahan pakai tangan kiri di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abis itu kamu tundukin kepala kamu, lalu tangannya keduanya ditahan di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir, kamu dongakin di gaspol dengak ya. Didengak-dengakin ya ses kepalanya, lalu dua tangan kamu di dagu atas ya, ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai peregangan kita yang serius ya. Boleh buat kamu yang masih di rumah, masih kurang peregangannya, ditambahin sendiri aja. Oke, jangan lupa sarapan nih yang serius ya. Isi perut kamu, isi bensin dulu biar gak oleng gitu kan. Dan sembar rumah bentar, buka jendela ya, hirup hiruk pikuk udara segar Surabaya pagi hari ini yang seger banget gitu udaranya ya.
Dan aku ingetin lagi buat yang mau request lagu, langsung gercep kirimin ke WhatsApp studio sekarang di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Yang terus kita nanti bakal bacain satu-satu, kita puterin juga lagu rekomendasi kamu satu-satu ya. Stay tune terus ya, Sers. Aku bakal bacain chat gabungan abis ini. Jadi buat kamu yang belum absen, buruan sekarang juga absen ya.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Standby, hovering. Nanfo Pony DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Masih bareng sama Alvin di sini ya, Zarus di The Morning Crew. Bakal bacain chat gabungan dari kamu yang sudah masuk pagi hari ini di WhatsApp dulu ya, Zarus ya. Ada dari Kakak Molly ya, yang biasa. Halo Kakak, halo juga request di ujung minggu by Mesahira. Wih, oke Kakak Molly. Mohon maaf ya untuk Mesahira di ujung minggunya, kita belum ada di playlist The Morning Crew pagi hari ini. Nanti bisa request lagi di jamnya yang search aja, jam 11 sampai jam 1 siang ya. Karena lagu-lagu keluaran tahun 2025, 2026 apalagi ya, itu masuknya di jamnya yang search. Kalau misal Indo ya, atau kalau barat itu bisa masuknya di Sunset Vibes di sore hari Kakak ya. The Morning Crew itu kita spesial lagu-lagu di bawah tahun 2020-an aja kali ya, 2020 ke bawah 2000-an lah ya mulainya, 2000-an sampai 2020. Jadi kalau youngsters mau dengerin lagu-lagu lawas, nah ya di pagi hari gitu kan, dengerinnya di The Morning Crew. Lagu-lagu baru bisa didengerin di jamnya youngsters, oke? Lalu ada dari Kak Iftia dari Prigen. Hai hai Kak Alvin, halo juga Kak Iftia. Selamat pagi, pagi. Mau request dong? Boleh. The Weeknd feat Ariana Grande yang lagunya Die For You. Selamat pagi aja untuk semuanya. Makasih ya Kak, dari Kiftia Prigen. Oke, Kak Kiftia udah lama gak ketemu nih ya. Gak ketemu gak tuh, gak melihat di chat gitu. Oke, udah aku siapin Kak Kiftia ya, spesial untuk Kak Kiftia, abis ini aku puterin. Lalu ada dari Kak Intan. Pagi Kak Alvin, pagi juga Kak Intan. Mau dengerin lagunya Sabrina Carpenter yang House Tour. Oke, yang House Tour udah aku siapin juga Kak Intan ya, ditunggu lagunya. Lalu di WhatsApp sudah, yang search di Instagram kita lihat dulu ya, apakah ada yang request? Di Instagram belum ada juga rupanya. Oke, baru di WhatsApp doang, tidak apa-apa. Oke, jangan lupa untuk sarapan yang search ya. Buat kamu yang belum sarapan, keluar rumah, keluar kos dulu untuk cari sarapan. Meskipun libur, tapi jangan dirapel sarapannya nanti siang gitu kan. Ya meskipun hemat, tapi ya minimal ganjil perut lah ya yang search ya. Oke, kita puterin dulu yang search rekomendasi lagu dari Kak Kiftia. Ada lagunya The Weeknd, Ariana Grande, Die For You.

94.8 TGFM, The Ultimate Youngsters Radio. Mau update dulu ya, Youngsters, siapa nih di sini yang pengguna Spotify gitu. Apalagi Spotify-nya itu nggak premium, Youngsters ya. Kan niatnya mau dengerin lagu-lagu galau gitu kan. Tiba-tiba dapat salam pembuka yang bunyinya gini nih. Halo, aku Runi Parulian. Ngaku ya buat kamu para pejuang Spotify non premium. Suara ini pasti udah jadi makanan wajib tiap hari kan ya. Tapi masalahnya ini bukan cuma sekali, tapi bisa sampai 3 kali berturut-turut gitu. Sampai rasanya pengen jawab, iya Cak Roni, wis eruh, gak usah kenalan terus gitu kan. Sumpah ya yang stres, aku benar-benar salfok juga sama isi TikTok akhir-akhir ini gitu ya. Karena isinya benar-benar keresahan massal soal iklan ini gitu. Ada satu konten yang paling kocak, dia sampai bilang, Mbak, Mas Spotify, bilangin ke Roni Parulian, kita tuh gak deket-deket amat, jadi tolong jangan so asik kenalan terus tiap 5 menit gitu. Bahkan ada yang sampai tahap trauma gitu ya, dengar kalimat, halo aku, bla bla bla bla. Nah belum selesai ngomong, jempolnya udah otomatis nyari tombol skip mana ya gitu. Padahal gak ada tombol skipnya ya kak. Ya kamu harus premium gitu kan, kalau gak mau denger suara itu gitu. Dan gak cuma itu, netizen kita emang paling juara kalau urusan bikin kalimat pedes tapi lucu gitu ya. Ada yang komen gini, Cak Roni tolong ya sadar diri, kamu tuh gak ada di playlistku gitu. Lagu kamu gak pernah tak putar, lah kok malah muncul terus di iklan gitu kan. Aduh lucu-lucu yang serius ternyata komen-komennya juga. Dan yang paling mbois ya yang serius, Roni Parliannya sendiri ternyata sadar kalau dia tuh lagi jadi musuh publik ya, para pengguna gratisan Spotify ini gitu. Alih-alih baper, dia malah bikin konten parodi sendiri yang ngeledek kalimat perkenalannya itu. Ini sih keren ya yang serius ya. Namanya juga marketing, makin kita kesel sebenarnya nama Roni makin nempel di otak kita gitu kan. Buktinya sekarang aku lagi ngomongin dia nih ya. Strateginya sebenarnya berhasil sih yang serius ya. Kalau kamu nggak pengen dengerin keresahan itu lagi, suara itu lagi, halo aku Roni Parulian gitu kan, yang nemenin kamu beberes rumah, nemenin kamu macet gitu kan katanya, ya udah langganan Spotify premium aja gitu ya seharusnya, kalau misalkan gak mau terganggu dengan suara Roni Parulian tersebut. Waduh. Kalau kamu yang seharusnya resah gak sih kira-kira, apalagi kamu pengguna Spotify non premium gitu kan, yang belum premium kayaknya kayak aduh bosen deh dengerin Roni Parulian mulu, udah gitu gak ada di playlistku lagi gitu kan, di playlist acak juga gak ada, gak muncul tuh Roni Paruliannya. Aduh. Oke, aku mau throwback lagi ya, saya ke lagu-lagu lawas. Ada lagunya Super Girlies, Au Au Au. Aduh.